0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Kau falah ya tak ada tolo pun ponyi kuah matu tak kima yang tolo kita tolo lah tahu kau pemain ni we kau tahu leh yo kau mak tak tolo kau nong kiai mai he hatu tolo atau matu kau lolong mui hanei foki tau lolongo me ke ke tātu ke whanonga tau tūl ki ai o atu tau tūl ki e vaeva ke ta maanga ne puka tau ne kwa me ke ke lolongo ke lātama hata tūlu a pungi pungi whakalawhala hi atu ke mutolu whakaui kwa tūma o mutolu whakanonongo mai ke hata tūlu a lāta aung koe pinge mena ni we ko luana whala nisi pene ne kua matutaki atu tuku hako ta whakalawha ke mutolu o si.